Kemana? Harimu kemana? Kemana? Harimu kemana? Anak ini jangan nak kuat dari punya yang ini nadia wakuna.